0: Sådana här är Cheering Bad Habits. Ryan och Gayla, och good afternoon.
1: Good afternoon. Alla gymmar och sådana här. Köp piacer
0: åt kontrida.
1: Ej,
0: vadå? Kan jag gymma där intens? Hektik, ej, va? Med en gyri.
1: Det var appuntamenti, le. Nimmaġna li mux wahed nankan nisli li nismawna. Probabli.
0: Għat jorok idejħi jgħid hi,
1: xibjaċi. Forsi għaw minn spiċċassa, jew forsi baqalu naqruħra. So, kuraċ laħar fizzijat.